Klasin chibin urech kush bil tehobe diol tu tzqib. Kalin chibin shot se tu kechinab. Bitzan ich ahnahko. Nchimojo chil tu kekoniko. Chonta, mabina kije. Chonta, kujuyele ich. Nel tchakontan nena. Tukpone tuk choklala. Chonta kta tukya. Tunja ambilu matzak onatke. Matzelbach tuwi yol kune. Eskiwi bitz. Tuja kush bil tehobe diol tu tzqib. Halo apohu ambil. Tukshi ohlal. Auta sa kiglang ares kakshali bitchoch, atle okeli, atle tsalagbili, atle bisbahil, noktich kompakto kchunklal, nokosh a, atakukeni, kakilmah, tuktuitatbah, kwalbah, shegbahshan, ikhiktro, tbanel kunikyo teke kakili, estbanel ohlali.